Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru. Vaiguru.

0: Kiki Fateh.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਓ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।